0: Radio 4MW 1260 AM Medibo Wadi Kowak Markai Markai Aku yang
1: buatkan. You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW from